0: mwe yo ya e e mo e e ra we sa ma tu pu ra e ra we sa ma tu pu o ti to mwe ji a ko o tra ni e re mwe i to ru o i si ni to no ra ka ya
1: amen
0: e si ni to no ra are e are to no te mi ka pu e ki ru e ta no business ko ka pu ra e ki ru e ta te to tu o te mwe ye Pico is so good, I know you told me, Monk, you know. Very good, dear Tomajiri, it's an way down, eh, woman, or tell we got to. Not to the mamma. Do you want to have a temper? Very good, the Gusti, Tatur, Titi, Book. Eh, Perato, tell me to the truth. Tell me to the Tahu tu cikini, wah amat tadi tu tahu mutu tu erem ikut orang telefon, erem orang tak tahu orang cakap ni. Tahu. Eh, cakap itu, eh, teman aku tu di bumi, aku ya, memang ia pergi tu teman aku nota urut di bumi.
1: Terau di bumi, mahu kita kira kami tiga tu, nota nama teman aku pura tahu pemain nota tu kata tu, eh, you know, eh, karena tahu itu terarah lagi tu tahu itu mata kata tu, nara, eh, mereka orang orang umur nara tu tahu pupung itu nanti kata tu tahu, tahu rekod pura, tahu program berapa nak, kuah katangi tangi kata tu, era tu dia pupung itu nanti tahu tu airman. Kuah arah aku yang main nolida, lo tahu kita kata kuah ni kalung orang berpeni, tak me, tahu apa kerja ratu kalung orang di tutu aja tiara, ada pun mungkin muka katangi aku yang main, tetapi bayar tu rata tahu mana, katangi tangi yang merai, lo tahu program, terus anda kata tu, ini nolida, kerja tato miskin muate tu tato dia, ah muka kerja tu tahu ni tu muka tahu kerja tu kibo. No te meku wa kamara mai te urmi tu a chari tamo ki a kui nako nei. Te ia kui ki no tato I tītanga ta kukare ne karongono maira. Sorry, kare peke toko tu chika ki te ia kui te tūtaki. Te rau a rātai ngurumā te ino au kute. Te karu ki nei o I tō tato inua I a Aotearoa. Te katai au ki a ki ara ura I te rātai ngurumā o au kute. Nea. Ya, latai nguruna au kute ko tai au kia ki a Araura. Latai nguruma a, ko tai au kirunga te inua koe ko Atiu Nui Maruru. Dakaro kumbara. Tine, latai nguruma waru ko okimo kirunga te inua koe ko Rarotonga irira. Akapo, tika okimo ere kirunga te inua to tato inua Aotearo. Katai mai o ki koni, te rā rongo rumārima o te marama koe ko. Au te tarāua, ka te tai au ku orotei a hōtere, ko tira rā tuku mana koe, peira holiday party ni re tu, e tā kuna te atu.
0: Ae, what a ass, what a ass, what a
1: ass. Ae, what a
0: ass, what a ass, what a ass.
1: O mana, what a ass, what a ass, kira ko, tarāua. Noto tātou I tangata kukāre ni a karongo rongo maira. O te rire, te akita mera ki te ori mutu eno kone, ae, ae o tāua putu makar, tāua kumbu mako, me ngaro koe kia ki, anato e kare rāwanga, o te taia ua kona tarawa, to koto kato tu e kono kono kumbara, kai re kuke tutaki, kane ni uti tupo e tutaki, e kakana ue, e ate te tupo e kainu. Nā, e mana kuma taura ti anu tātou kato toa. E mua ke tātou ka, tomo te tātou kira te tō tātou mana koeare ti a pupungi ti a ye te utae ke tarau ki aga mete ke te atua tāku. E nā rō no tātou kātou tō e kono rō mene, tēnā te au mana ko tātou te atua pa mana tātou kātou tō, tātou te rongo pākarikari. Ea, tarau a, ako no kono I tō koto au kōpapa, I ti au rāne, e au tātou anu anu te ea. Nā, kua ki te u koto kātou tō, te uarang kua karongorongo na iako kirunga te rātio, mi tūtua te tai wopinga, e tangatau ka tāmatau te tai wopinga pūro, I mua ke katūtua iako kirunga te rātio. A karonga me take mai. A o kia kua kirunga I tātātou tūtua te imatau I tātou tūtua ko iako te vaivera, ine, tāwina te utua, te karonga mara koe? Ia. Kai nāwaru te o kia kua kirunga te tūtua norunga te vaivera, I te tai me muana,